0: Baladeer. Radio Libertad 105.8 MHz.
1: Oke, kalau kita istirahat udah pakai musik ya, terlalu musik ya, ranyal lihat diri yang selirik-lirik kopas. Nah, kalau kita istirahat itu sebarang atau semari intervista ya, orsek ini yang lilio bahirak nabe maka agora dedam stay ala iha FM 95.8 MHz ini yang. Nah, dari dia kita bisa buat istirahat itu, seterusnya dia ke iha daerah mana kita nih. Nabe baser nabe maka gora de down rona hela informasaun lili wala rongo hini ni yang stay tuned de tiha ya FM 95.8 MHz ni ni yang nabe kolega sira hotu iha ni ya agora de Timor Leste tamo na base yang nessa nessa oportunidade importante ba Itali liu ba Itania jovem asian la ostit kona ba relação entre governo sira ma be kona ba mos oportunidade conexão aprende colaboração no jovem sira ya asian selo. Ok, itu sih experience jovem liu si malam Indonesia nabe usa criatividade e inovação di liu honi iniciativa tu desenvolve sirnia ekonomi e sirnia comunidade. Nepetir mai ini Anwar Mos Anwar hit fonia creatividade economia movement satu doença importante halibur jovem kreativo sira e serviço a moto kodi kria oportunidade kodi kria oportunidade fon.
2: Ya, benernya kalau kita lihat kan, kalau sekilas, mohon maaf, kalau sekilas saya lihat sih hasil alamnya kan benernya kan melimpah. Dan alamnya sendiri pun wisatanya pun juga bagus. Itu yang saya lihat sih benernya. Tapi dalam pengembangan ekonomi kreatif sendiri, kita harusnya sih hal-hal seperti itu, entah itu wisata atau sumber daya alam, itu sebenarnya cukup menjadi trigger saja. Jadi entah misal nanti arahnya dikembangkannya ke wisata. Okay. Nanti yang lain itu biasanya akan ngikut. Entah itu nanti di bidang fotografi, videografi, influencer, atau nanti malah olahraganya, sportsnya gitu. Nanti dikembangin aja. Jadi hitungannya ada satu yang naik, yang lain pasti ngikut biasanya. Jadinya harus dipahami bahwa pengembangan ekonomi kreatif itu bukan lomba. Bukan lomba siapa yang menang ini. Tapi intinya adalah ini adalah infinite games kalau Simon Sinek bilang ya. Infinite games di mana orang itu bisa ikut kapan saja. Dan lewat jalur mana saja. Nah, saat mereka dikasih tempat itu bisa tumbuh. Jadi kalau di

0: Ruang kreatif, jadi kami dan Mbak Lili ini membuat ruang kreatif di area wisata, kerjasama dengan wisata. Kami menggambarkannya itu seperti apa ya, bibit bunga kayak pollen gitu yang menyebar gitu. Jadi itu bisa tumbuh di mana saja dan dari mana saja itu bisa tumbuh. Nah, khusus untuk Timor Leste, mungkin hero-heronya ini yang perlu kita cari. Jadi saat ada hero yang keluar dan mereka bisa menginspirasi yang lain, itu otomatis dari sektor itu akan tumbuh. Dan saat sektor itu tumbuh, yang lain pasti mengikuti. Kurang lebih begitu sih kalau pendapat saya ya. Entah itu dari perkafean atau apa, itu bisa saja sih. Saya lihat tadi lewat daerah Pantai Kelapa itu bagus sekali benernya. Misal taruhlah kita buat trigger satu aja kafe. Tempat nongkrong pinggir pantai yang bagus gitu. Nanti mungkin pemudanya bisa ikut gabung, ngumpul di situ. Nah, entah itu nanti bisa beraktivitas.
1: Oke, dan makasih ya informasi dari ya liang usia nuar ini yang ya nyesi kuliah kona ba oh hingga kuliah unsa hatur ini ya importante di usia halibur joven sira ne kreativu servisu mutung no pertindar po. Ya, Lili Ambassador bagi grup Jovem Agricultor Indonesia Mos fahin experiencia con bonsa Jovem Sira transforma transforma serni comunidade durante a pandemia COVID-19. Lili Lili no comunidade ia suku Batu Malam consegue desenvolver potencial local transforma suku Tomas Sayanesan Mall Bunga ka centro bai funang nebe ikus mai Sayanesan distansan que destinação turística né, atrai visitantes tira usi Indonesia. Permite barona Hamoto.
2: Kalau dari saya based on pengalaman gitu bahwa keindahan, kenyamanan, kreativiti itu bukan dari tempat atau suatu sistem di negara majunya misalnya, tapi di mana kita menciptakan. Jadi tergantung diri kita. Jadi harapan saya mungkin anak-anak muda Dili yang masih bertebaran di luar-luar, di luar negeri, saya yakin semuanya juga sudah memiliki informasi, memiliki pengalaman yang luar biasa. Bawa kembali ke Dili, bawa kembali ke Timor Leste, kembangkan Timor Leste, karena potensi Timor Leste tidak kalah dengan negara-negara maju. Timor Leste butuh kalian semua. Jadi harapan saya semuanya bisa membuka, melihat Timor Leste dari negara-negara maju, tapi kembalilah ke Timor Leste dan kembangkan Timor Leste.
1: Oke, jadi mereka usir Lili ini dia, Lili Nyeliang. No, Yuda usir ini tuh Yuda founder usir center katu. Oke, okay, katulis tiwa Indonesia mos fine experience ya kono ba unsa halibur joven sira inclui area arquitetura ba desenvolvimento creatividade usa o conhecimento o de resolve problema e a comunidade ter mais barona nelia.
3: Terkait dengan mungkin konteks landscape arsitek dan anak muda ya. Jadi memang kita bicara tentang landscape itu tentang lingkungan, dan lingkungan ini akan menjadi sebuah isu yang cukup cukup besar ya di ke depan, terutama terkait dengan global warming. Ini kita sangat ingin Timor Leste juga berperan di situ, sehingga selain hanya selain juga untuk merancang kotanya supaya apa negaranya supaya indah dan tertata, tapi juga ada misi itu gitu. Nah, sehingga ini memang menggerakkan bagaimana anak muda, karena memang landscape arsitek ini masih mungkin kalau di antara beberapa bidang lain masih sedikit gitu. Sehingga kalau pun ini di apa di pelajari gitu ya, di seriusi untuk profesional, saya rasa masih peluangnya sangat besar, entah itu di Indonesia maupun di Timor Leste. Saya rasa sangat bisa sekali dikerjasamakan gitu ya. Gitu.
1: Siramos haturu komitmentu atu kolabora ho grupo jovem sira Timor Leste, wanyera sira visita grupo jovem agricultura agri Cree agricultura sira iha mobisi atau hare diretamente no atividade no buka oportunidade atau cria cooperação entre grupo jovem agricultor husi Indonesia no Timor Leste. Kolega sira oto ida nemaka informasaun ba kolega sira tamba orse ki intervista ba rak nebema ka oi talo sumariona. No terimai lili ba kolega hirak nebema ka gore de downstay hela. Iha minha lalor 95.8 MHz ini yang nafati dari dia kira itu baita bos sirah hotu. I sintoniza dia ki iha dari arah mana kira ne. Nebe bayi misir nebe maka gore de daun halo hele tu bos sirnya TV dadi. Nafati dari dia balu nebe maka gore de daun. Iya, iya dari dia ne bau nato salona bokang-bokang iha dari arah mana kira ne. Amni da der dia klet beta bos sirahotu sintoniza dia ki hada der mana kita ne. Nebe kolega sirahotu ita barona musika usia bitigari ini yang honia tidlu masih ada waktu.

0: diskusi Tuku Sanolo, Tosanolo Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolo Racing 5, Pontualo Megahertz.
1: Ok, dan ini maka musik yang ditutup Fong, ini belori Jose Kono, musik yang ada musik abertura, baik ini program Bibang Solok, baik di Sao Hilorong. Ok, brother Diak ba Ji Alves, ini maka orasnya sintonize lah, usi plataforma TikTok, hau nia bun dia, baik tepot sira hotu, bon aktividade, bon sintonize, ya. Dali datang program Bibang Solok, ini sana itu bosir, baik akompanya, ona katak program ini divertimento, ya. Ini beli livro, baik tepot sira request, tepot sira musika, karek balong oras nelder, hila. Tambah itu diferente horas, diferente na sound, balong ne sleep call to hotu, e depois la consegra sound. Nebe, kari kakara katu, hatu falita botsina sentimento, ita botsina saudade, susi musica, bele, mai ben arang kata ke mana ini, mesti ngerona. Okay, nebe, na fatin atu dader dia, kwe ta botsira hotu, basiran bek na fatin stay tune, hela loran senuresin 5.8 megahertz.
2: Comprende. Comprende a solo moris fone.
1: Studio ya numero maka 755216633 nomos numero dene ami atende mo sita bot kontak tu si WhatsApp ya. Nabe numero maka nesan 755216633 basiran bemakar kata hol kontak tu direta ma studio nomos basiran bemakar kata ho si kale tebot sene kolom komentario. Bele nomos Okay, nomos basiran be kare kohing selebrasiran aniversario. Parabéns beta bot sira hoto, desejo vida naruk saude diak maroma karek bensau. I nafatin suseso ita bot sene karera ya. Okay, ne beda der dia ki kalan dia kusubalan timoruan sebe meke diaspora ne ba, bon trabalho, bon sintoniza, karek balong oras ne descansa hela, ya descansa diak beta bot sira hoto. Nomos basiran be makare koras ne ala ita bot sene aktividade ya, bon aktividade. Na fating matang moris nyo nain, na fating kudado itabot sa nilima nain, tambay itabot sa maksaya na isang heroy, ba itabot sa nifamilya. Okay, nabe na fating itabot sa komentaryo, sekar komentaryo la iha, ita sa baro na la musika, o ne titlo hadomine baon, nabe lori husya nukuram remak.

Medio. Ok, hello Mana, hello Dader Diak, bon attividade, bon sintonisa. Ok, selalu kvali usia mor sen limite, di hola bon dia Dader, Dader Diak, Dader Manek, i Dader Solok, jujur serek bensong. Hamu tuk vali hok, ok, hamu tuk vali hok kous bele ga? Hamu tuk vali hok kous bele, hamu tuk vali hok sutao bele ga? Ok, ini beda Dader Diak, bon attividade, bon trabalho, bon sintonisa, beta bosan memakulas ne. Oke, okay, orang sini tahu setilu hela mela loran sini udah sing 5.8 MHz di Radio Garden, ya website Radio Liberade Dili, ya aplikasi sound TikTok. Hau ni ada dari dia ki bong atividade bong sintoniza. Oke, ini baik kali ke pasiran bemak fo in primera bisa kompanya programa Bibang Solo, ya programa ne bemak programa ide ne bemak programa hane sang, programa divertimento ya, programa divertimento. Ne be libre baita bosi ratur kusta bosi ne musika. Oke, okay. Oke, okay, mau umur sen limited di hang hau ni narang kodi ku mak kos o bele di skul pak. Oke, tama mau musa kira kira bala klaro ne be hamu tuk fale hau kos o bele ga ne mak dia oke hamu tuk fale suta o bele ga. Oke, ne be dia bong atividade ret mau hi bong sintoniza ya. Oke, okay, atau masuk dari dia kalian dia sebelum Timor Wan sen memang kayak diaspora ne bah basir ne memang kari koras ne deskansa hela ya bong deskansa. Pun diskan supaya tebot sira hoto, na fating matang moris ni unai, na fating kontrol ay tebot sini lima ngay, tambay tebot sira makasaya ni sang heroi, bay tebot sini familia. No, tuir mai hane. Okay, eh atang komentaryo sa alok, sa komentaryo lay ha. Okay, komentaryo lay, tasay barona lay musika husim. Ok, usi 5 d'Oriente, un titolo tampa solo fila mai.

Okay, dan imak yang musik yang ditentu tambah solo film ini belori usi singkur oriente. Nah, musik yang namal kita mampu tuh ketuk sanolo 5 minutu sanolo resing ruam. Dan nafati hatu ada air dia, kual fans radio liberdari sira hotu, baita bot sen ben nafati stay tune. Iya lalu orang sanolo resing 5.8 MHz, iya radio garden, ya website radio liberdari dili. Hau ni ada air dia, ki bon aktividade, bon sintonisa baita bot sira. Nola luam sato da der dia ki kalan dia kung sobelon timor wan sana memeke dia shporo ne ba, bon trabalho, bon sintoniza, e bon atividade, bon descansa mo shpeta bo tsira hoto ya. Ok, tirmane te sei barona la musica, se alo kone titlo pasensia la hiona, ne belo rio se abitu gama.

Okay, dan emak ke musik yang itu lo pasien layanan belo reu si abitu gama. Musik yang malu kita bawa tu kita kusan ulu minu tu tolong ulu racing hit tu nona fatih atau ada dia golfen seradu liberari sirah tu. Baik tebot sana bena fatih stay ala loran seru racing 5.8 megahertz. No tir maya nem. Oke, lay komentar, lay kontaktu. Hau na fatih atau ada ada dia. Baik tebot sirah tu. Baik tebot sana bena fatih stay. Ya la loran sinu resi 5.8 megahertz ya radio garring ya no website radio liberare tirma ite baro nata musica selo con il titolo un siglo sinti letra ne belorio se chine.

0: si Tuku Sanolo, Tosanolo Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolo Racing Lima, Pontualo Megahertz.
1: Ok, dan ini mereka musik hanya titlo yang loro kraik. Nih pemak kemaruk wanita pemutik itu kusan dulu 5:05 racing ida. Tapi anak fatin atau ada der dia bawal fans radio liberdade sir hotu baik tebot sen bena fatin stay ya loro sian dulu racing 5:08 make a heart. Terima itu saya bahare lai ne azenda. Ok, azenda ba semana ida ne maluk sira kinta kalang. Kita lalu hamai ransu no hananu hamutuk iha TBT. The BT. Ami iha cocktails no han hodi belehemu no han hodi enjoy musika. Okay, dan emang ke azenda bahasa mana dan ini lebih kita lalu fin de semana. Okay, kinta ya, balorong abang ini ya, basiran bakar katu ba iha The BT. Kinta kalang kita lalu ha ba iha nepa. Fatinya palapasu dili. Terima kasih kerana menonton musik yang ditutup What Are Words, Nebelori Chris Medina.

Okay, ini mereka musiknya ini tilu gunda hamesa klabela ini bel okay lari usik gunda ya musiknya nama lu kita pamutu kia tuku sanu resing ida 5 menit sanu lu resing siap. No tirmanya ne. Okay, tirmanya itu saya baru nalar drama ini tilu feto homani yak bit ba okay ba violencia.

0: Tie, senti il sabor. To tukurua lo rai. Radio Liberdade, sieno lo restin Lima, pontu walu megahertz.
1: Hola, meridiek medesolok. Hamutuk falho hau Marsie iha programa miudian inian itamani la haluhan hona mede diak no mede solok ba malu krono nai radi liberdade inian iene belung Marsie atau lore programa no informasi ba ita bot cira ko atu hamalu kita bot cira ko mesa husi tuku sano lore sing rua ba to iha tuku rua. Espera kata kita bot cira nebe ohin akompainya ona belung vero iha biban solok ninian nebe ohin hamaluk belun sira iha tuku sanolo ba tuku sanolo resing rua espera kata kita buat sir nafatnya akompainya hau. Oke, okay, hani sampai bain iha program meodi hani hau sei hamalu kita buat sira iha tuku sanolo resing rua bato iha tuku rua lorai. No hene hau mas preparaona musika abertura ba iha programa meudian inian nebe se hananu huse Coldplay honia titulo Fix You.

0: Dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senolo resin lima pontu walu megahertz
1: Okay, idane maka musika Jose Coldplay honya titul fiksio idane maka musika abertura baiha programa media edisang ohininya temenina Fatih atau amne media diak no media solok ba maluk rona nai radio liberari sirahotu inumos ba maluk sirane be akompainya hela amne live TikTok ba bin Fatima mang Romal mang Falu Malai Hotan Ipe Akel, Bing Reni, Mount Jacob, Mount Penguin, Mount Migi, no Mount SP, Ho Mount Jat, amne midi diak no mida solok ba maluk sira hotu, karik ba maluk sira nebe hakarak request musika bele request mai. Oke, ini komentar ida husi Mount Romal Bota, Bota, Walfens Radio Liberdade sira hotu, imi dia kale. Oke, agradece ami dia, kuinsa ho Mount Romal, esper katak Mount Mos diak nafatin. Oke, okay, Mount Jacob Rego, selamat. Selamat tinggal. Oke, okay, mididak mida solok ba Mount Jacob, espera kata kita buat dia. Ikarik hakarak request musika bela request main. Oke, okay, husi Mount SP botari ba radio liberdade sirahotu imi dia kalae. Agradece ihane amidia kuinsa ho maun SP agradece. I espera katak maun mos dia ki maruma kakumpaina ita hotu. Oke, okay, ihane mos belung marse selori belung siro hotu atau hatene kona ba alimentu pipinu niang nonia origin. Oke, okay, pipinu mai husi Asia Sul, li husi iha norte India niang, Nepal no rezaun vijinu sira. No kuda ona durante tinang rihuntolu li husi neba habelar no Medio Oriente, ezitu Grecia no Roma Antigu, uze Laos date hanesan aihan, mai bemos hanesan aimoruk popular. Ohin loron ema konsumo iha mundu tomak adapte diaktebes ba klima tropikal Timor Leste niang no moris ho fasil iha umakotuk no tos modo kik sira. Oke, okay, idane maka orizen husi pipinu. Iha nemos nafatin hatu amni mide diak no mide solok ba maluk sira hotu. Iha ne seilori itabo sira seirona musika husi Leondra honye titulu ego.

0: Maria, senti il sapore. To tu curua, l'orai. Radio Liberdade, se non lo resti in Lima, pontu qualu megahertz.
1: Ok, dan maka musika hosi vidigal pintu hone titulu doben lorona ita bae hatuku sanolo racing rua liu minutu hat nolu. Temani na fatin hata om nemi udah diak nemi udah solok ba maluk sira hotu lili ba maluk sira nebe agor da kompaina helama iha radu liberdade nyinyian. Ok, hene belum marsya na fatin lori ita bocera tu kile kona ba alimentus pipinu nyang nebe se kile kona ba hidratasaun no saude disistiva. Ok, pipino halo husi be sianolo resing 5% ajuda ho hidratasaun no regula temperatura ising niang liliu util iha klima mana sira. Kulitne iha fibra nebe estimula transitu intestinal ho de prevene constipasaun ninia conteudu kaloria kik. Favorece deita sira hamenus todangnya. Oke, okay, dan maka hidratasaun no saude digestive pipinu ninian. Oke, okay, hene belung marsia na fatin hato mide diak no mide solok ba maluk sira hotu lili ba maluk sira nebe agor dada akumpai na hela aminia live TikTok. Ba belung ameu, belung early, belung Santi, belung no, belung Carlos ho Nelson. Oke, okay, nafatin hata om nemedi diak nemedi solok. Karik maluk balu nebe hakarak request musika bela request mai ihane belung marse pronti atu offerese musika ba belung sirahotu. Oke, okay, tambane belung marsia nafatin lore ita bocira hodirona musika husi galaksi ben honia titulu Liberdade.

0: dia, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Okay, ini nama musika husi Alpa Ville, honya titul Forever Young, dorona ita bayi hatuku ida, 5 minutu hat nulu resin lima. Temani na fatin hatom na mida diak na mida solok ba maluk rona na ira di liberade hotu. Nuba maluk sirane ba akompai na hela amina live TikTok, ba belun Agmal, belun JCBMS, belun Dennis, belun Talita, ho belun Ogi. Mida diak na mida solok ba belun sirah hotu, espera kata kita bot sirah diak det. Oke, na fatin fo informasaun ba belun sirah hotu. Kona ba lori... Lori 1 kilograma lisu plastiku ho di manam premu bot husi telemor Litwino Country Choice. Detailu nebesi komesa iha dia 29 Agustu orasia dader to orasanulu resing ida dader. Fatin husi ponte habibi to largo lesidere. Tipu lisu maka hanesan aqua mamuk plastiku lata mamuk no seluk tan. Mahamuntuk rekole lisu halo Timor Leste diakno sehetan premo spesial telemor nian. Temenin na fatin hatam na mida diak na mida solok ba maluk sirah hotu. I espera katak maluk sirah diak na fatin. I hene belung marse se lori tebot sirah rona muzika husi mahalini hone titulu kisah sempurna.

0: goraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ala loraiki kloraik solok malu kuno naing radio Liberdade sirahutu Liberdade ihaning Liberdade iha Morris. Vila vali ho hau reni iha programa loraik solok di sanggo hing niniang. Nune ohing lorong runulu racing nem fulang Agustus tinang riung ruo runulu racing neng ya. Sepere topo siro kondi sanggo pe maka dia kore ala aktif dari shba lorong ohing niniang. Tamane nafating hau nia loraiki kloraik solok pe topo sirahutu bom aktividade ibom trabalho det ya. Nune hane sampai baing hene belung reni siya maluk imi haus ituku ruwa batu tuku hat lolo so muzika ake muzika nebe maka trending Spotify nomos muzika husi tania kantor larang ninye ya nune tania programa loraik solo ki hene belung reni ke ita se fahe baiha sesaung ruwa sesaung primero haus ituku ruwa batu tuku tolu hene belung reni se oferese muzika nebe maka trending nomos artista ninye biografia badak no haus ituku tolu totuku hat belung reni se oferese muzika husi tania kantor larang ninye over sound tetung. Nune basira nabe maka kari koras nele daun prepara Angela atau kontinua servisu ya oras loraik ninia bom prepara dudet i bom trabalho beto bot siro hotu. No ihene hamus prepara ona muzika ida hodi loki tinia program loraik sal kerisang ohing ninia muzika husi Raim Laude honi titulu bersenja gurau.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Okay, musiknya Husti Raim Laude hone titulo Benes Bersenja Gurau ya. Nune musiknya dene hane sang musiknya berturut po programa Loraik Solok disang Ohing Niniang. No Raim Laude hane sang kantor no kompositor musiknya Husti Sulawesi Tenggara Indonesia ya. Nune nafating oke Loraik ya Loraik Solok no basir nabe maka karakaturono Niniang musiknya bele shares iha platform Spotify ya nune musik ini mo say trending hela tamana na fating lorak dia korek solok norona dia get besir na bema kores ni redawan stay tung hela maya la loran sian ulu resin 5.8 megahertz nini ya bom aktividade i bom trabalho det no tuir maya mos na fating oke na fating lorito bot sire barona musik ya husi Backstreet Boys on a titulu Shape of My Heart.

Oheň. No ne Maron Hanesang, kantor no kompozitor husi Los Angeles, no Wiz Khalifa Hanesang, rapper no kantor musike husi Pittsburgh. No ne na Fatih, hau nia lorek dia korek solok, no basir na bema kakara katurona nin sirenia musike, ke bela hakat ba iha plataforma Spotify, ho di bela rona sirenia musike, tamo musike rena mus, aku rada daun say trending hela ya, tamo ne na Fatih, lorek dia korek solok, i komentari husi Jokai Maluro ne diam bota ke buat tardemo no Rona Diegdet, no Husi Pires, okay, buat tarde, no Abu, buat tarde mos, ya. I Husi Daving, ni diham, buat tarde, okay, buat tarde mos. No, tuir mayana Fatin Lorita buat sira Barona Musik, ya, Husi Bruno Mars, ni titulu Talking to the Moon.

plano tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu ko pakote rumi. Kode dolar 2 sentav 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida 2 tolu, fitun 2, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahars.
1: Okay, dan maka rubriknya husi, nabi maka produs husi maum Pedro Brinca ya. Nune rubriknya dan mas Loriona itu bahaya tukur rua liona minutu hat nulu racing rua. Tamanen na fatin hau niya, lorai dia korai solok date beto bosir hotu nabi maka racing redown. Stetung helai ya frekuensi sian ulu racing 5.0 MHz nini yang. Rona diak beto bosir hotu bom aktividade no bom trabalho det ya. Nune tuir mesel lorai to bosir barona lai muzik ya husi Ed Sheeran hune titulu fotograf.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dan nama kaya musiknya usi Coldplay, hanya titul Paradise. Lalu yang itu bahaya tukui tolu liona minutu rua. Nane Coldplay, hanya sang grupo musiknya, hanya membro 95, hoji genre rock, alternatif ke pop rock, no post Brit pop ya, husina sound Inggris. Nune musiknya husi Coldplay nian, saya nesa musiknya ikus bahaya sa sound primer uni niang ya. Nune tu irmai tu se kontinu ho sa sound segundo. Nune sa sound segundo iya ne belum rani se oferece ret musiknya ne bema kaya hanan husi tine kantor larang ho bersound tetung ya. Taman ena fating hau nia loraik dia loraik solok det beta bot sir ho tu ne bema kaya resne re down se helatilung mahela loran sian lulu resin 5.0 MHz ni niang. Rona dia beta bot sir ho tu. Natur mesel lori to bocir barona musik ya husi Crimson hone titulu tan salah tete.

0: loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Okay, musica husi akustik one titulu i heloro krai gloriona ita bai hatu ku tolu liana minutu tolu nulu racing hat. Tamana na fating haunia lorai diek lorai solok det bai tobot sirahotu norona diek det. I nune na fating akena fating fo informasa bai tobot sirahotu husi telemor lori 1 kilogram ali su plastiku hodi manam premi bot husi telemor litwino kan country choice ya. Nune informasa un detalio aktif dari sirene se realize di 29 de agosto. Hau ya oros tu kusia dader to tu kusanulu racing ida dader. Fating husi ponte habibi to largo le sidere. Nune tipu lishu maka hanesang aqua mamuk plastiku lata mamuk no seluk-seluk tang ya. Nune mahamutuk rekolja lisu halo timor leste diek no se hetam premio especial ya. Nune na fating loraik diek loraik solok norona diek betobot sirahutu nebe maka se letilung mahala loran sianulu racing 5.1 MHz ini yang itu ini saya nak fatin lori tebut sirap warna musik ya husi dewa taide fitho anina sone titulu tona.

orang belum sira, atau buka spare part second, Ami ia sesampo in tama husi Jepang hanesan mesin, kaisa, injektor, pompa mina, dinamo, strong, sok, kunci kontak, volante, radiator, komputer no sel seluk tan. Sesan sirane, original bakareta ho marka, Forranger, Hilux Vigo, Hilux Refo, Prado, Hilux Surf, Toyota Aqua, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Canter, Suzuki Swift, Pajero Mini ho Pajero GR, Toyota Rush, Toyota Avanza, no selu selu tan. Visita Loza Auto Tires Spare Parts. Loza Auto Tires Spare Parts oferece spare parts second original bakareta mai husi Japan ho kualidadi nebe garantia no ho presu nebe accessible. Mai, visita Loza Auto Tires Spare Parts. Aminya Fatin, Ida iha hudi laran, iha Loza stikernya oin. Aminya Fatin Ida tan, iha bairo pite, iha edifisi Bob no Ariana kontainernya oin. Ami halo atendementu, usi segunda to o domingo, oras tuku walu dadir to tuku lima loraik. Atu hateni liutan, informasaun kone basa san sirane, bele kontaktu, hitu nen, ida walu, ida sia, no, hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Ami hei, ita bo sirania presensa.

0: sesta tuku hat to tuku neng lokrai Radio Liberdadi sianulu resin 5.8 megahertz.
1: Ya juga gama oloritanis ohin husu-husitan ya belon ratu los lawan los palus brigada baraka ratu no karatu dehan brigada bing nada barak no mondigon mos halo komentari hane oh mondavi dehan hello hai ka david nebe maxin tunisa brigada barak ki benvindu no itai ha komentari husi kaka digo dehan kuitaru musika ne terus liu ne bing ni husu baman ratu ga oh nya ma husu ne laos tau moris ne lahatene los penghira ma kontente karek musika ne Tos fali buat hotu-hotu. Kita senega mong digo. Thank you. Buka manera on isa. Darumi tehe situasang. La osi tenye moris nene contenti hela red. Me be. Darumi ite senti he situasang. Be mak down liu. Antaung ite thank you. On isa eh. Ite thank you enjoy red. Tamba. Laiha moris dia ke dia se dia de tentang inte se la aprende husi dane. So, sada ma kita iha. Idane ma kita nia jornada ne be. Enjoy. Iha komentari si kamane de ham bota kaka foi la musica de Miami ma oras ne hen hela la barik sira eskola iha fatu meta kaka. Dia ko brigara barak ba kaka ne be max sintoniza liliu vizinho iha fatu meta obrigada betania participação. Kadigo ita hatene avançado la beleteros liu ba domen não existe los. La osteros badoming naung existe ha fiar kata ke mai de idak mai ho experiencia ne bela hanesan ba ita dela rumah ita dihan kata naung existe me be bai maselo tamba ya se senti kata sila fiare mane nomos emane mak sai hanesan ni partner ne be mani senti diak ba nia tu fahe diak no atho tu antaung bengira lahko ne mane buka fila fali ma fomos precisa tempo ne be ya ita tenki continua no ya lah betida ita ihalian Indonesia kata kita nikmati det proseso ida ne ya thank you ba kadigo no brigada barak no fase ida ne be ma kita beli halo ma kita tenki esforso atu hadomi ulu kita nian ita fo porsaung ida hadomi tanian ne barak liu duke ita hen hado doming husema sela kon hire iha porsaung de barak liu ba ita emane be ma ita ita spekta tu hadomi ita la hili dalam selo ba ita laos nai hanesa problema bot no ita sela halo ita ni ansai vitima. Oi, ita curhat fali ne, em vez de ita kuliah kona ba informasaun. Lah betida dene parte mo sia programa dene. Kadigo dehan tang bing obrigada para ke adeus continua servisu ate qualquer tempo, hani bing. Kalan dia buan buan noite. Hani bing mo buan noite ulu kona ne. Okay, obrigada para kadigon, boa tarde. Ka Yusuf, obrigada mo ba acompanha. Bon sintoniza. Ya bon sira, horsek mo sita iha bainaka. Founder husi head of creative economy movement husi Indonesia ne bemak participamos je programa horsek I Radio Liberdade programa espaço público anuar hatudu konaba o insa importante ba saida mak o potensi Timor atu bela desenvolve no sai hanesan sai hanesan result tado ida ne bemak bele fo benefício baia jovem sira liliu em termos de rendimento economia li husi criativo criatividade rasik no ninia reação primeiro horsek visita he Timor Leste tamba durante ni Indonesia ni acumula jovem sira he Indonesia atu sira bele hare sira ni potência rasik no insa sira ni criatividade dan ini bele hamoso rendimento ba li husi sira ni criatividade ni bema ki ha no fatin sira potência staida mak sira iha ita serona husinia no ninha impressão primeiro bem ir a mais visita Timor Leste no oportunidade de sair a mais jovem Timor precisa aproveitar mais maitarona
2: sim Ya, benernya kalau kita lihat kan, kalau sekilas, mohon maaf, kalau sekilas saya lihat sih hasil alamnya kan benernya kan melimpah. Dan alamnya sendiri pun wisatanya pun juga bagus. Itu yang saya lihat sih benernya. Tapi dalam pengembangan ekonomi kreatif sendiri, kita harusnya sih hal-hal seperti itu, entah itu wisata atau sumber daya alam, itu sebenarnya cukup menjadi trigger saja. Jadi entah misal nanti arahnya dikembangkannya ke wisata, nanti yang lain itu biasanya akan ngikut, entah itu nanti di bidang fotografi, videografi, influencer, atau nanti malah olahraganya, sportsnya gitu. Nanti dikembangin aja, jadi hitungannya ada satu yang naik, yang lain pasti ngikut biasanya. Jadinya harus dipahami bahwa pengembangan ekonomi kreatif itu bukan lomba. Bukan lomba siapa yang menang ini, tapi intinya adalah ini adalah infinite games kalau Simon Sinek bilangnya. Infinite games di mana orang itu bisa ikut kapan saja. Dan lewat jalur mana saja. Nah, saat mereka dikasih tempat itu bisa tumbuh. Jadi kalau di ruang kreatif, jadi kami dan Mbak Lili ini membuat ruang kreatif di area wisata, kerjasama dengan wisata. Kami menggambarkannya itu seperti apa ya, bibit bunga kayak pollen gitu yang menyebar gitu. Jadi itu bisa tumbuh di mana saja dan dari mana saja itu bisa tumbuh. Nah khusus untuk Timor Leste, mungkin hero-heronya ini yang perlu kita cari. Jadi saat ada hero yang keluar dan mereka bisa menginspirasi yang lain, itu otomatis dari sektor itu akan tumbuh. Dan saat sektor itu tumbuh, yang lain pasti mengikuti. Kurang lebih begitu sih kalau pendapat saya. Entah itu dari perkafean atau apa, itu bisa saja sih. Saya lihat tadi lewat daerah Pantai Kelapa itu bagus sekali benernya. Misal taruh kita buat trigger satu aja kafe. Tempat nongkrong pinggir pantai yang bagus gitu. Nanti mungkin pemudanya bisa ikut gabung, ngumpul di situ. Nah, entah itu nanti bisa beraktivitas.
1: Ya, bang Sirah, ida nemak ninye impresaun, Anwar ninye impresaun, Anwar hanesan head of creative movement iha Indonesia Malang, nabe mas servisu hamotu kolili, no Sirah san hanesan joven agricultor milenial iha Indonesia. Sira ia conexão dia close o jovem sira o ia área o ingoin e dene liga o criatividade no mos ne movimento criativo lidera movimento criativo no mos o hin Lili está em relação à embaixadora para a comunidade jovem agricultura sira jovem agricultor sira no mos sira ia ready conexão e também bem mais bela acumula jovem será tu bela há tudo será minha potência né bem mais será iha e a bela corona na será hoto tu irmãi e tá sei a música música né bem mais que não sei Marvin Gaye música hotito What's Going On mais terão na hamoto.
3: Brother, what's up? This is a groovy party, man. Yeah, brother, like, stop.

0: Sigunda to Sesta Tukuhat to Tukuneng Lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Ya, vamos ir a Crimson, honi música dilema, ita rona hamoto kona hia programa, ita ne. No, belon sira, tu irmã ita mose rona, husi parte founder husi Center Catolistiwa Indonesia, ne be fahemos kona ni experiência kona bau instar libro jovem sira, ia área arquitetura, a tu desenvolve criatividade, no usa conhecimento, hori resolve problema ia comunidade. Tu irmai ita serona no insa oportunidade ba timoroan sirauri aprendemos iha founder Center Katulistiwa Indonesia maitarona husi founder Centro Katulistiwa nian iuda
2: terkait dengan mungkin konteks landscape arsitek dan anak muda ya. Mm-hmm. Jadi memang kita bicara tentang landscape itu tentang lingkungan, dan lingkungan ini akan menjadi sebuah isu yang cukup besar ya di ke depan, terutama terkait dengan global warming. Kita sangat ingin Timor Leste juga berperan di situ, sehingga selain juga untuk merancang kotanya supaya apa negaranya supaya indah dan tertata, tapi juga ada misi itu gitu. Nah, sehingga ini memang menggerakkan bagaimana anak muda, karena memang landscape arsitek ini masih mungkin kalau di antara beberapa bidang lain masih sedikit gitu. Sehingga kalaupun ini dipelajari gitu ya, di seriusi untuk profesional, saya rasa masih peluangnya sangat besar, entah itu di Indonesia maupun di Timor Leste. Saya rasa sangat bisa sekali dikerjasamakan gitu ya.
3: Oke.
2: Gitu.
1: Ya, ohin ita Rona Husi Yudarasi, husi founder husi Centro Katulistiwa, ni dihangkatak iha oportunidade ba fun stasira tu bela serviço hamutu tamba Timor Leste ta hola parte ha nastan Asia iha organização ASEAN, então ne oportunidade tu bela aprende ba malo no bela colabora no serviço hamutu no durante sira he Timor Lorontolu sira mushi commitment tu colabora o grupo jovem he Timor Leste no aban sira mushi continua visita grupo agricultura iha Maubisi atu hare diretamente sira nia atividade, no busca oportunidade de criar cooperação entre grupo jovem agricultura russi e Timor-Leste no mundo Indonésia. E vamos ir aí também uma informação, no bem que está foi em Rona Liuba, tu irmãi, e está se Rona Hamutuk, música, no bem que Hananu, russi, artista indonésia, música russi Asbak, Asbak honi música, Rindu, maitarona hamutuk.

Iha plano tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tapus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Ngalihusi aplikasang My Telkomsel.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, opresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Ritmo Jovem. Se a Nolo resta em Lima, ponto Walu Megahertz.
1: Ia plana tu pasa fere si he Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tapus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.
2: Telkomsel.
1: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hode dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Aktiva saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Aktiva saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, popresu baratu no velusi dari makas, aktiva pakote super baratu lokal agora keras.
2: Telkomsel.
1: Telepon iba familia no kolega iha operador selu, mabe tau pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia kleru ho falling debe barat. Ho date, dolar ida, hetang minutu sanulu, validu lorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu, validu lorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, validu lorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, validu lorong tolu nulu. Tiba agora keras, homanera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasaung My Telkomsel.

Kalian dia kalang solo buat naik tina fati mbak malu ko vinti suruh naik radio liberar siro hotu suruh malu valu hau belum maris ya studio radio liberar di lih hau itu program kalang murak bayi ya oin kalang durante ora suruh ni larang hau situ ku alu tau tuku sana lu kalang ora timor leste tamane belum maris kara inform bau vinti ro tu kata program kalang murak ane sam program ane pemaka didikatur juga program ane pemaka animasan durante lai studio. Iya ora suruhannya larang tamane iya ora suruhannya larang hau belum maris kara kata voice pasu libur bau vincir hutu nepe mau kerja kompanya lah radi libur radi dili kara kata enjoy radi libur radi kari kita lu mana ada mensaja mai na komentar mai atau nital rame radi libur radi dili ane sang usum musik rumah balma telepon rumah kara kata tulai iya studio beli dete. Nama saya disamai kita mana bayar lorong Ronaldo Racing neng, fulang Agustu tina rinrua Ronaldo Racing neng. Kalau sinti kata kelorong fulang terminal lah istete. Nah betul rumah itu tu kompanya bah, musik ya hati tu lu sedia ni yang hati tu lu buka vali dia keluar. Atu lo kita nesuruh malu bah iya orang kalah. Mah itu tu kompanya motuk musik ya.

Dek, maluku vinti serona nain kompainan en radio liberar sir hotu lili bai kalain ne. Ide nema kita ne musika bertura lili bai kalain ne ho si ide onun ho titul buka vali de dia kali wahau. Musika nema kodi lo kene tene seru malu bai yo en kalan durante ora suru ani lar. Tamane ha belum ngaris lalu na fatin hatwa ne kalan dia kalang colok bonaiti e kalan spesial pa maluku vinti rotu ne pemukur jang asisti ne ela frekuensi radio liberare diri lili usi antena nomos la kompanya ia live direttamente lili ia Facebook nomos ia TikTok ne pe kalan spesial pa uvinti seratu usi ato zet ne pemang narang ha belum mensiona ida ba ida ne pe welcome. Ivan Vindo. Nabe hatu informana fatin bau vinti siro hutu katak ite nian programa kalamura kanesan programa ide nabe ke didikatur juga programa nabe makani masang i programa kalamura kne vokal iba i hele komentari ba studio i nomas toka mensaje gas toka musika sira i studio tamane i ora suani larang au belum mari sekar katu voice pasu libri ba maluku vinti siro hutu nabe makorta kompanya hele ite ni frekuensi radio liberare dili. Lili programa kalamura kiye kalane hamutu ko belong waris kare kita lua mandala mensaje mai na komentar mai hatu nita lura mai tene radio liberare dili lili programa kalamura kiye ora suruane larang hamutu ko hau belong waris dali betang nebe uvin ciro tu bela mana mensaje mai ba ita langsung gas no leke das eh balong ato lifuan rumah familia kolega siro hutu atau parabens lifuan rumah. Iya kerja tu saya family siro tu bela deh. Tuir mai talan sila kira soal mesej yang sila kuli barak tan. Sila sila mau bini sila rona baru. Iman kabeh perkabeh. Usia nama Luis Casimiro dia. Bukan di kalan dia. Kalan dia kemasa nama Luis. Anama Luis dia galai. Ile valetan. Hake usia abo lobo dia. Mau mak komen tu soke bidau nak karik lain. Lain dah mau mungkin emak mana sang karik amam. Lao sama. Mungkin dari rumah emas siluk mau. Ya lihatlah kerestan mesaj yang abis sili saatnya main abis sili. Lihatlah tan mesaj yang datang usus ini mana. Irma bon trabalho studio musik juga kama doming usi o. Mayhaw alimaka live hela iher mera MDL. Okay, MDL dia kita check music atau sudah kita gas band biar nama kalian dia bukan tidak deh. Pati nak check tur tanfal tok mensaj ni defal orang sa sugar hela. Tak hela mata si yang sa mensaj ni terlalu terlalu be segrede tuan. Roh makne. Bukan Irma dia kalai music juga kaman yang domi musi. Oh my amin and rumah agora live hela radio. Iya akompanya live. Iya radio akompanya live. Okay. Radio ni asli kan? Nampak kalian dia bawa mangsir tu dari retan mesaj yang fuh ini nafal eh. Aku le silin selanjutnya sorry eh. Nampak pon aiti, ha? Kita level itu mesti ella zel mar yang panok aga dia kalah ya kerana desa aku dia kalau insya nampak ella fali. Nama saya nama Fabian. Level itu mesti nampak ingat dia. Kalian dia mau, kalian dia mas pon aiti. Ya liu fali kerestan, mensaj yang balutan usi sini mana? Liu fali tan mensaj yang usi sini mana? Kalan dia kemas ba kini, ane bing minggas, ameli ane manselman, namaus ba lelo, no silutan, I bonaiti. Ia segir mensaj itu tan usi awalan dia yang bonan mau, bonan masa nama aku dia kalai. Mensaj ditemu si nama Ricardo di yang bonoati nama dia kelai ya gradesia dia kalau si nama Ricardo Fali thank you barona eh usi amela dia bonoati mam bonoati mas okay uli fali tan usi semaneta bonoati mam bonoati mas tambien dali ditan bau vincir tu media kelai spera kata saudagar na fatin bai mi hotu iya kelai ne. Ya mensaj ditan usia ne bintita dehan bonatimo san bintita dia galai eh nomo spesial utan thank you ba kompanya ia kalen liliura di liberare tili liu FM 95.1 MHz kalang dene nang liliu program kalamura ke ya studio radio liberare tili amu tu ko hau belung maris. Bekar kata mas kalan dia mas bermalu ke vinci roh tu, nape mukurtam halal itu buat roh tu ni aktivitari, baru si halal service liliu iya lambor time kali liliu iya kalan ekarik, bukan terbaik lepas itu buat roh tu, kuda doang ni semangat betapa buat roh tu karik dole, kalau yang ada diskusi terlay apa macam continue vali, eh?
Nebe kalan dia ba ovin siro tu nama kerja halal la serni aktividad yang esang halal la bisnis ori fang hela ye merkar municipal sira no mos i he dalang ini sira nebe buat aktividad ba ta buat ciro hotu kudaruan dia kan fati sab dia kan fati ba ta buat ciro tu espera kata lorong ba lorong belhetang regimen rezeki ni pemaknaton hatun nebe hodi bel sustain ta tini sidade lor loron nebe bonsai supaya tabo cero tu liliu iya bisnis nya liu falitang husi zidan tabares diem bono mau oke husi salesman diem bono no mau dia galai iya gradesia dia kalau insana mau fali ana mau kan bin fali ana mau paresa makaresa ana mau salesman nebe kuidaruan dia bon terbalu iya Australia na ba eh mabe favorita favorita sin calling kare kita babe umabote livali tang musi zidan tapare tiam bono mam ke livali tang bono mam kata kata ba mam boni belo ka klamar ne be maka heng la kios ni oke kata kata ba mam se kare ke malamai hola kare ka killer red oi sasan sasan kios kios kios kios Bonus, bonus, bonus. Kita. Nebe. Kansi ne. Selalu sudah mame hubur fali. Sesan. Keos larang bela mamu. Ne ita lau samenta. Ne ma samenta osam barak. Ma samenta kiak tani cekarik. Ita muri lal por masam fali ne. Serak kita fang atu be. Sustente ne sida lor lor. Ma kita hetan untu intu intu. Ma kumai fali bonus, bonus fali. Konta diem be. Osan cerna tu bawa tu nama. Hei, nama sel men para amnasa ne, parese. Dalai dia nama kam nasa ne konu temin ne parese amnasa ne. Ini hawa tene deh tanah nama. Mas favori dah. Mana si kuda nama mana si lepe. Ia be timur ne. Tudik moro ne siak mak ne. Oliva leta musia dia tadi maromak tulu hane mau isin dia kenafatin para anima ami hotu iya kalang ini ne. Liliu iya tempu kalang. Obrigado, amin. Inbe agradece na Fatim ba na maun binseru ta kompanya. Ina ina Fatim o sarai kuma Saudi ak na Fatim ba Orphans Radio Liberar Sira Hutu hatun ne sira isin dia ak na Fatim Saudi dia ak na Fatim. Lili bahirak na be mak mora sira ne bo milor sa Fatim ba Sira Hutu. Bahirak na be mokor jam luta la ba sirnia futuro akar gato sesu futuro bo sesu beta bo Sira Hutu. Pasenja ko kono Fatim importante makala bele rende. Nebe agradece. Livali tan, mau fo kata-kata de pari kini be mak tu kumarang helit vali. Ih, kuidarung marang ti mak ne. Oke, usi di tegas musik fong eh, musik fong ne be mak usi Fel Batista nian. Musik Fel Batista ne masau cek lai, hau mus hau atu gas, oya fo yang kompanya de tu tu kuat mak. Musik ne sai si soke hau be, hau mus ida ka kompanya aku prepare ti lai. Usi ditegas musika fong ite sekali sekali rona fali musika fong oke okay. Oke okay, musika usi dita toka musika da ho titulu husi Fel Batista nian ho titulu itura ho familia hey itura ho familia musika fong ha fong update tukuhat fong update tukuhat tukuhat followers komentari lubo kita teno maki YouTube wow ermerane la fokele Ermera ni Ermera kon Ermera nine produtus Ermera kono ni musika kono sai halo ema kanek makbarak sofre makbarak ema halo ema komentar ada malu dait malu musara ada malu le nine soke nine ni etiona mau fele le fuan baham ni belu Michael Agus Doli Donatur Studu iya Semarang oh halo studio na baga nebe bon studio la bani eh Bom estudo na Bahia, bom aproveitamento Bahia, Liliu e a Semarang, ba. Deve loja na mensagem, eu lhe tenho favorita, que te repete, ba, jura, né? Mensagem, né? Repete, lhe tenho, se lá, diek. Coco, fofa, lhe espaço, se lhe, com a colega, se lhe, o vinte, eu te mando, mas, ba. A mão, né, mensagem, se mãe, manda, mãe, né, eu lhe, não sei, a mão, né? Mãe, barak, falense, né, a mão. Livali tamam ajuda file parabens ba Innova address usisuai kunai nebe makfoing halotina wow parabens vida naruk sarudiak bania nomos basiluk ta nebe makloro oi halotina mose oh

Kita nembak musik itu ho titulo noi bibirio. Lele bayi ya kala ini nih. Oh si artis lagi yang dari biri galpe itu nih. Itu rumah itu kontinu cek na Fatim mensaja yang balu itu lain na Fatim. Bahi kala dia mau sebana bing aja itu Freita sana bing. Ini mau sebana bing amoy. Thank you Barona. Insya bing yang ruah dia kalai. Bing aja itu agor ya be. Mati be Fatma kan agak sih ya nih bayi lah. Oke, okay. Karena saya nampak karena sudah full informasi yang penting baru lah. Kami tahu persis jadwal sesi informasi yang sini nampak ni. Mungkin saya persis juga orang lawan sana be. Lori tiap itu nih bing, lori tiap ni mati sih lori tiap bakal kaya malu ruang naga. Saya nampak ni nampak. Karena kan sini be sudah be mana lewat cap lah be. Kami persis jadwal sesi informasi. Oke, usi buka, buka, buka dia bono. Ui, bono fali sede, nara maife bono, dror fali. Ii, bol fali itan sini ni. Ini usi dia mati ni ona ni, favorida. Ya, liu fali tan mensaj yang balu tan, usi sini yang balu, kanu. Ya liu fali tan bono mang request la lagu ide lai. Oh maksudnya agor ya fali acana abana mau maksudnya agor ya fali abana naga maksudnya sini kan?

Gangs in the way. Ana bing amoe hake awi abana sayang o la mai ga ur kalandia tu mai. Awa zel kafer. Hake ma zu dia bona mam request lagu de lai bele. Grasa deu sau dia ko ki agradece. Foi into besti o o into oi mai te mak mai fali ga. Gabung galai mam bele sa saatia mai basa bin. Abi yang karakter letengga tur tur kray conform abi mak deciding. Ya lifalita na. Okay, thank you my gabung ana binko. Ana bi main tur ya kray de te letem baro. Kray mus dia ko okay atur ana binko. Nabi dia la musika rumah kar dia mai kira sana ban binko. Ni porci da gas keras. Nabi tur fal mai te leta men sa jam valu si ni mane be mane be na fatia to ne kalan dia kalang solo bona te na fatin ba bincir. Abi ya jita mak la bele sa ini yo kos de tamba akung la dia. La te ne. Em fo be limite sa un to ba hira mak dia kwal kar kita la rumah te ne los. Uza sala aku mane sane. Nabi kalan dia ke mosba kakak malak. Ini tidugar masa kawan tidugar mas nenek lah. Tidugar saatnya main tidugar. Heli falitan senya komentar makanya kita cek ta mensaj yang balu. Kita cek ta mensaj yang balu si senya mana.

Okay, leave a letter. Oke, okay, saya tahu bahasa ini dia nabi bertanya dia. Anak mama saya tahu apa para tur kerai mus enak sama mau yelatin lah dong enak kira mau go saya kerai. Oke. Amang hela, oke. Ini bisa kas musik saya dah bingku. Abing si dia yang lama ya abing. Aku mau tahu kan usia lan lan ini vali lagaya vali. Kita turun musik ke phone ini mas musik ke phone ini aku download bala saya file ini ins ini file ini favorit dia kuna bahasa sila hein lost ini nih nai abi yang bertai sama iba gabi abi ini undang bala kau mai tur file lete file ini abi yang kerai deh tuh nabi oke abi sama yang abi konsegi sama yang kita first pasu abi konsegi sama yang Diak ne beu vinte sira hoto mai tarona tan musika lirik kiri te kalan sene si tarona musika lirik sira hi lirik lirik be bek ne bal bal suna stra ga an fali domi anesan liling oke domi anesan liling ne be na ben siru oke domi anesan liling Dia mai ta kompanya tan musik er domination liling us lili reveronia musik hot mai ta continue leta mensaje okay mai ta kompanya mutuk okay bye bye bye bye

Oke, di rumah itu terletak file mensaje yang baru datang. Oh, si sini yang mana? Kita kompanya. Oh, si sanggus mau. Oh, ya WhatsApp, mau sih ya WhatsApp. Eh, TikTok mau sih ya. Oh, Facebook mau sih ya. Masa masa halu halu stere cire Facebook ni kalah virus lost ya na. Di school pa wali, kalah beli virus ya. Hei, sih rana kalah. Oh, los. Aku harus ya kalah. Paras muda-muda sih ya kompanya lah. Oh, sih ya video yang bono mau dia kalah. Oke. Sempre dia coin sabe bien fali disculpa foi re mata makara nene tu eh use bien sores maño jadi en bono mau oke bono mau do ben bon trabajo que from sores maño jadi kabin do ben obrigado barona disculpa mens dari lita mensaje foi re Nebetir fal mai tan teletan fal senya mensajem baru ita bagas musika rua tan ruli legasan musika rua bele to agornya senere ita gas musika musika rua de te ita gas musika rua de li fal ita Livalitan, Livalitan, Livalitan, Livalitan. Sini komentar, Livalitan. Eh, bini dah fali turu akrak ni lepas yang kalau puas dia nak usik babi. Abang kalau maksa fali main leten turu leten abi. Dia kemas aku cek lah mensaje WhatsApp lagi. Kita lupa naik he lah kerja. Okay, abing naik lah, abing naik lah. Pono di mam foi la ni kalan dia bani lain pai ti maka gora turela ia angkar be kora special ba alin remisia bo vida gora live ela ne pai ti lor bis mata mor sem nai Jesus acompanha ne be boti vida de bon servicio ba bin ela abin abi amni malo aleliu abi remisia be maka la ela live liliu sm news ne ba bon trabalho namas ba namam pai ti Ori se bis kare kuidado andi dia ke no mos ba familia si rotu ba no itna mos ba bi ne ba bin sheli mai te fala bin sheli mai te fala ba bin sheli sa fala mai troka fala tur fala le tem ba bin tur fala le tem fala tur fala ya krai ke bin ko mai tur ya krai ke te bin le tem e mai etio na le tem e la ru na krai ko ke na ke hey Obrigado, Mang Maris. Obrigado, Mang Maris. Mang Maris. Ije ti mi hanti a fali maklagaya. Narani completo halu dia ba. Baby, saati mai baby. Baby macha koro. Kalan ruati la musu mai fali radio liberdade ni ema sira kange. Eh hey, radio liberdade ni ema sira kange. Liliu ma kira gora da dambe akila rela ni. Maksne besti kange besti sira utsa imi utsa. Sekoni mi la ene lagaya ni ra sinti bala ni ne fali. Nebe thank you wali, thank you bana mohon bin chiro tu wali. Iya, kita komentaran sendiri itu na, nabi mau firako girl, Daniel, nabi yang moya, nabi Seli, nabi Nela, ada ma pintu. Dia, asini ona bita kasta musika rodet ba, musika stock on you, and one music. Princesa, haula kuya re otanis, princesa, are ya mosone mat bimba, musika.

Dia ko finti siro to tu rumai asiri te gaspal muzike sa ira ne be kalan dia kena fati mba bin siro ho tu e tu rumai tale tanfal mensajem balu balu balu ni atu pami to na masih tale to ke balu balu ni atu pami to na masih ta koko le to kelai ai tale to kelai usese ni mane ita cek lai ita cek lai anu sia binga moi ne kare ka binga moi maka tole lako mana dia mam be ni na na be hau be ni na na o ze bin gi ma dia bonati ka ka bonati mo sa ni bin gi ma dia ga lai ajura ajura to ka la music mai hau familia ro na la ma ni li an dia ko brigado e ne ma ko fresh ban bin va compagnia la ia ga la ka la ni ne ka la dia ban bin meze ma ze silva ni bin le li sha to i li fa li ke sta Atela parabéns ba mão polo vai toco e parabéns ba nia vida na rua nia saru dia ba nia mão toca la música mi família ne be macturo ne la mão nia música fuang ne moras larang ne tristi ok fuang ne moras larang ne tristi bototo kane ok pelehi fuang ne moras larang ne tristi Kalang ida gosta amenta kalang ida kalang rua gosta amenta kamaris bonaiti dia galae Kolega siroho tu en kamaris, I miss you. Ay, kamaris, I miss you. Fal, ini yang makan benta karik. Ano besi sirna maka gosta yung benta. Nebe tenka nebe. Asne mak dia ka, ne par nini tuang. O sebin deo dia, bono kaka, tuda hela lagu, tuda kaka, bono kaka, zuda musika ida, ba lapo malishan. Mak monitela kaka nye voice. Oke, obrigado ba Imrona, eh. Obrigado, Marisco, ba música princesa kalang ida ne. Oke, nada mo sa ne bingko. Atu descanso na kar, bo descanso na ba mau kita hen la kari. Ah ya, mau Maris atu taka programa Radio Liberdade laware dalang ama maro maka kompanya to ya Fatin refere i ati amanya mau Maris. Oke, dia ko obrigado ba lemeno. Ia brigada ba participação durante horas ira balunia lara atau ba horas rua. Nebi atu descansa no cara, descansa na ba bon sonho. Ate abang kalam fali, ate usi tu kuala tatu kusano lukalang horas te more less. Tama maung hei hela ni, maung malirin tiana ni. Ehe, maung malirin tiana fali ge. Maksudnya maung hei hela. Lifali tempo nanti mau dia dia kala itu dia lah musik yang matan dukurnya main ami nain tolu maki korea ghost amigi oke kalan dia kwa mau siro akompanya lah iya ne ba Lifali tempo si ain apa oke bona mau hodi oke hodi fizika tiru hela lagu formalisha mba kolega sira ne be maka dada hela fiu iya sami ne ba dia kalan dia kwa siro hoti oke hai Asia lo na fatin servisu ga bon trabalho cuida rua en lilu ya parte electricidad en yan. Listrik lilu ba ahi nian. Usi beling na nas van diam. Bono mambu nitu ba toba karik bon sonyo dia kabi. Ma zura lori tia ba. Losa na bin bon sonyo mo sabi nya bin tu descansa na kare bondo sena bin. Tia suru mal fali aba eh. Debe balon requestan musica. Ay, abin macha korni komentare ula lene. Awan sa halua los tirit na aing ne. Oh, hau liit ya na. So, kaya mak terlalu be, nene fali. Ay, muzika dia fuang ne moras, larang ne tresti, boto tutu ne kani. Oke, bono mam, oke, ina liit ya na. Oke, liit ya na, si tales, ita, rona fan muzika sera madiak ba. Abin sini dia amnasi tiada para descanso na. Marisku tambah mau melirik ona. Ihi. Dia nabi tini orang lori tapi ya tu kusi alam minuto tol nolu racing neng nabi bau vinci rotu kari koin lorong ala waktu bila di lugu kida. Atu descanso na tu prepare energi liru bayar lorong apa nabi makan lawa aktividade no servisu iya. Ka lorong abanya kari buat deskan sampai tak buat cerutu ibon terbaik lebih baik lorong abanya itu file main itu anda baik dia bono mang maris bono mos muzik ke tebe tebe mak dia ki usir tebe tebe nusir di terkel malu file ini kalau sini tirona itarona muzik sih ragmatik sih rans ni ne par lorita dukur dukur ya orang deskan sini yang hi tebe tebe file ni usir dia makulia ita mau kalau buat mas mau gosat tebe tebe mana mau atau bat tebe sih mak ne mau
Cuidado, mão, gás, música, teve no Cira Calambota, a mim mesmo, a mim teve fala minha lá, mané, a minha mão, mané. Ao tal, a mim tu Cira tava cura aí, moço, fala, a senhora fala. Dia, costira mais que tá gás, ba. Fuang, né, moras. E música fuang, né, moras, larang, né, triste. Hey, música nem fuan nem moras, larang nem triste, eu check tu lá. Então, abitu ka mania de tona. Isa, abitu ka mania mus diak sabing ku. Fuang ne moras. Música fuan nem moras la ya fali, fuan ne la meti makia, fuan nem moras la ya fali. Los duni, fuang nem moras. Fuang nem moras, los wang ira, reba onia halong. Ikus fali ne ne ne ne ne. Uang ne mo na na na na na na na na na na na na. Musika para close biar warna di dia kita ya. Para sih iya. Oke. Forever by I love. Forever. Agora la coisa agora em inglês vai na maita ona. Forever. You ever my ever me? Forever me, forever for me and forever for you. Atulima cinema. Jadi. Forever. Bye. Wait a moment. Saudara istilah. Aku persisnya nene lai. Tama sida musik be feeling ne prepara wala dia ke. Bono kaka usi mama karmona bono mo sabinku dia kelai. Forever I love. Hai. In lah ya. Forever love date ga ni binga forever whatever okay forever bye I love bye I love. Mau maris loso nanti amanya how to ona. Okay dia kabin beli tu ona ba karik tu relate ng kolona beli deskanso nabi. Abang fali ya. Abang makita suruh mahal fali iya. Programa kalang murah ki oras tu kualu tutu kusanul kalang oras timur lah este. Iya sih kirim mesaj silipan tarine moras kamaris putar dulu dong. Tarine maras. Losa. Tarine moras dia kita prepara. Kita prepara. Oh ini maksudnya. Forever date. Oh forever date. Forever. Forever. Aku cek tok di dia kelak-kelak ya, Bing. Forever. Oh. Oh, si sini apa, Bing? Hari mesak forever ini mesak barak los. Oh. Chris Brown? Oh, si artista Chris Brown. Latin, hau le los mana, le salam mana, ham Latin. Siapa? Okay, bye, I love. Magneto? Chris Brown, forever. How are you? I'll check what music is in here, tapi. How to tamba, bye, I love Muslim Musufal. Forever, bye. Close to me. I love. Hey, I love your Machiavelli. Osi Santi Silva, diem bonati maun. Oh, I forever I love. Yeah. Already idane talk mas Latin. Forever, bro. Yeah. Usi bungkus. Okay. Masih tegas ulu kita talk lah. Kompanya ulu talk kita lah. Dipus mereka preparat tuh. Kakak didi kela lagu doben. Ba family sira iya tebae. Nunu berdoi. Nol special bah. Ini papa mama. Okay.
Ne be kalandiye kalandiye kalandiye basira hotu. Musica. Dia che carchira compagna Elena ba Forever I Love che okay, ho detto che ne to. Forever I Love ne paro sita Gascar che la bella sala. Se la io sirebe. Usi abbiamo dulce di un buon amount di che la musica era balling a tizia, ne abbiamo con la lotina, un bel si dog de duo parabens bania, vi denaro chi sa di balling loro ogni mentatina, ne good bless you, se sono fatti in carriera. Usi nata vana mami, a che buon amount, tu della la guida, ma ami ne abbiamo che LDR helane. Ehi, LDR, di è corsida, eh?

Oke, mam tau lagu Fiel Batista ini adalah ya, dia kabingku. Dia musik ini forever, forever, I love iya mas. Presiden nih. Lah salah. Ini bercerita kompain atau aku bamak. Love forever, I love. Love forever, I love. Dia. Dia kan saya tegaskan musik roba ya. Musik ya. Tarin yang moras nama single yang datang ya.

Ecco, 20 euro tirano ma musica e roba e calanetan. E tu mai da continuare la messaggio in ballo, vai. Ne abbiamo fatto in toccalandia calan solo, buona tena fatta in bobin tiro hot, eh. Ne abbiamo musica fuori in luba, musica e usi romini. Ho titolo tarre ne mora, sera che emane i tato sentimento va, ikus mai se ne abbiamo latene. Ok, hatela parabes ma un polo, vai toco, iramos musica e tan forever. Forever Ember Ember Ember o Forever Ember Ember Fale. Obrigado, Maris, pela música. Forever ia cala ainda, né? Ok, nada mais a bem. Ou se semana é se a bem, feito mensa que tem botar de além. Além tudo, ela música, mas a minha rua voando sorrindo, agora Ronela Rádio Liberdade. Oh, cala um dia que vai vir, eu voando sorrindo, thank you, Verona, dia que ela é. Família, sirou tu boa noite, hein? Ô, Sironi, dia bono, bono, bono, moço, sirá tu lavam los palos. Boa noite, ba, uma na Andrade Liberdade. Boa noite, moço, bai, na cadeia que lá, hein? Tá mais mat bicho, tia, mas mat bicho lá, hein? Sorona ali, hein, hein? Ô, se TikTokers, ok. Boa noite, mano, dite que ela música de balin, a tis, hein? Deve uma coisa, hello, Tina. Uau, parabéns. Ya tur fal maitan malam bosku keci bos keci ih maksudnya bos keci lah tau bos keci ih apa yang keci kecil ke bos yang kecil mari film tekir dia kabinku atau descansa no kari bela descansa no babin bela tu no babin. Almoço, ele deita naquilo, era um minuto para lutar e te tacar no programa, porque já está na hora, and time is up. Não, e te se lurma luba descanso, e te se continua a falir, e aban calam falir, Oi! Kakareti de bilang, oi! Pikiran jangan aneh-aneh, bosku. Bukan! Pikiran saya itu tidak aneh-aneh. Cuma kakak yang kirim pesan itu katanya tidak lengkap itu bagaimana? Saya bahasa itu sudah tidak komplit. Ih, latihan ini tidak komplit tuh mana ya? Bahasa mana yang harus saya selalu latihan ini? Nebe, obrigado, sorry. Tapi tuan yang tahu, pikiran saya itu tidak seperti kakak yang pikiran. Pikiran saya itu yang lain dong. Hati amanya terus, oke. Okay. Nebe, pele tuan apa? Descanso na vana, mas bem selo que tu descansa na cara. A bem selo, cuidado, be, cachamata, né? E ali fala, tá, mensagem, balu, tá, não se senha, mané. Até amanhã, todos. Ok, eu leite, não se lê na Fátima, ba, nice, Jesus. Oke, okay, yang mensajen lagi. Oke, okay, tapi baik bosku, bahasa biar jadi rumpe juga, bosku. Ihi, sampai rumbek di atas sampai ke rumbek apa lagi, cuy, rumbek, hey. Rumbek terus, robek-robek. Oh, rumbek, saya kira robek-robek. Saya kira robot-robot, rumbek. Yey. Pikiran saya itu begini maka begini maka begini saya mana yang belate ni. Oh si gunda, bonati kaka, kode katai, oh kode. Insya Allah manfaat kode katai. Lisensi auto online dia. Bin beli tuan babi, obrigado bin. Tuan apa bin? Mas lahirmu bemana sih mana ya bin? Bemana selai ya, mat bisu mas lahir ya. Ita be tanah loset mana? Umanain buat tidak lahir mana? Manain so asen det lai gi fruma beta bocira lai mat bisu ruma masih ta foti gi pida ba foti gi sera ma dia oh habla gabu ni usira la pele usira gabu aban sera ma ka fo be gi pida ba fo pam ga fo be dosi ga donat ga pisang goreng ga moleng ga iPhone ga bunga ga kurasang ga abang eh abang kalamak mat bisu eh. Pele tunggu na babi. Oke, okay, yang mensajin lagi. Beta titip salam dan buat semua-semua yang penar Radio Liberale Tuhan memberkati.
Pisang goreng itu na, oh pisang goreng itu na, oh habis yang kar kan pisang goreng dia ke apa nabi? Bemanas makalah iya mas, bemanas ni, kami profil ini leteng hela, iya 5,000 liter, 5,000 liter iya hela, apa maka koko be uzah manggere de bot, manggere de mai, manggere de be 50 meter de mai para, seni apa para main seni det, ne par yang simu hela bemanas tiba himu ba, ite hembe maran det. Kuliah-kuliah masa orang seorang sebarang. Abi insyaallah abi maca kor masa kara kalau abi maca kor nono udah itu vali diam vali. Usi dia mak mai baru lu vali baca apa nih dia. Ii mau maris nanti dia vali cai tu vali. Okay, yang bilang satu komentari lagi. Pisang goreng kok pisang tumbuh kak maris. Mau pisang goreng atau mau pisang tumbuh atau mau pisang apa lagi atau mau pisang koleng atau mau pisang-pisang apa yang penting pisang aja yang penting makan yang penting kena kena apa li oke nabi brigade aku ni liang marah hela kamaris liang marah ni diskonfia vali ni mak nono urit ni liang mak bela marah si mas. Quando type in Elian la usa Elian si usa be paketi chaping no salje tu vale modulo in cinema così da su WhatsApp non si da tratta val balon dia che la sa amna sa tia sa Dia kovinti serona ino a kompanya nain radio liberare sira hotu hausi la kontiono nitene programa no mosela toka no musika sira porque taim no tempo makalu ita fai malu no tempo makalu ita soro malu lili hotine programa kalamura pa iha oinkanan durante ora suruni lara hausi tuku walu mai tora mata iha tuku sana lu kalang ora Timor Leste lili ba iha kalang itene nebe ikus liu hau lori hau belung maris. Lori eki para di liberare tomak ni naran. Ai, atu taka masih dah mai tang kuita do Oke, bos. Oke. Oh ya kemarin titip salam buat bapa dan mama dan semua keluarga yang ada di Timor Leste yang bye-bye. Yang juga salam buat yang baju hitam itu yang duduk di bawah itu. Oh, baik. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Kakak. Oke. Bonsoño ate aban dia. Ita tu ate aban ida mak mai na fatin usi bah blei diri tu na ba. Ita leta mensaje balu ba mak ita nenesa. Hei kole mas. Kole kasir henti liuron ima boto ing. Yali falitai. Kakak-kakak reti cok ketawa terus. Biar semangat. Biar saya datang haulatin. Biar jangan terbang. Semangat terus supaya tidur. Jangan lupa besok enjoy yang waktu yang mulai. Jangan waktu yang akhir-akhir. Tapi saya mengerti. Pastinya ada kerja yang banyak. Bahasa masnya mas latin. Los mana ya. Klik mana ya. I don't know. Sorry kakak. Bata MSP. Language Indonesia itu is susar. Inggris mo sanesan, Nakles mo sanesan, Portugis mo sanesan, Tito mo sanesan. Okay, topan dito na kerek eh. Ano bin Santi? Oh, kalan diak mamarkanya mensaje man sini kerek los. Mambo, bono mos. Abin Santina. Oh, Santi, onane Sintina. Santi, sorry eh. Abin Sili. Wanda Citi, Raifa, Pintu. Sampai jumpa kamaris, oke. Okay. Kakuli, oke, okay. Sampai jumpa lagi. Oh, sampai besok malam. Oh, jumpa. Saya kira sampai minggu depan. Oh, minggu depan, tahun depan. Dek, aku vinti siro tu. Hai, mensajin tobanya, nah. Usulah kontinuan. Nebe, daliritan, ikus liu, hau belum maris. Lori, ekipara deliberare tomaknya nara. Kara kato brigado barak, iya kera disawain tebes. Ba ovin sirotine participasan durante horas nini larang au si horas inisu to horas remata programa ba iya kalang ide ne. Nebe obrigado. E desculpa wa imos kare klinguajem balu le fon balu kare na sala rumah au su desculpa eh.
Hau nain o 20.08 to bane de tona, us estudi horario libera de tildi, hau bele un mari, saksumi kiana usi maul ko 20.08 no futar tilu, no iti sia suru maul fali, iri som abang kalang, ia oras tuku alu to, tuku sana lu kalang, oras timor leste. Bye bye, ibon sonyo, bodan skan, sebeta pot 08, daaah.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, Debemak Iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal, Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

planato pasa virusnya Indonesia. Kita haluhang uzena fatin singkar Telkomsel, no enjoy asis internet baratu kopa kote rumi. Kode dolar wasen tabus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Ngalihusi aplikasang My Telkomsel.